0: Aoka isika hanaiki isi anambaran funona yumbuna tzika ni fenguna na kristianda manera na izo tutul zau, araka ni faneke pnuna apostolika.
1: Mino na jematara istupano la jasintanyo, armino Jesus Christi zanaletuka na tumsiki, zentur turuna tafane masin, na terak marie virtin, ni zarda na makapoti plato, lumbuna tam nasfizalina, matka na levin, nidana tana fena tzita, Nisangara tamata mnyatu fatelu. Nyakata wanedantu. Nipeta kakavara na jemantu arastu. Avyani ya vini tzara vile sinimati. Minu fane masina. Nifengura na masina manera nizotulzau. Nifengura nula masina. Nifamela kilika. Nifitagana tena mati. Arafiana na matakzai.